0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidei ba ayo?
1: Pak Rijoy.
0: Pak Rijoy, nang no pidei Pak Rijoy?
1: No, Om Dan.
0: Oh, no, Om Dan. Pijuk phone baru bawa ni sini?
1: Hai.
0: Oh, ta. Tapi tak sini pikuk asap ke jeng rajang no?
1: Ano pidei ma pi, Roy, just for ni ba, bat ka kan hon.
0: Okay, ta. Ya no pikuk apa sap sobah ni ke jeng Roy?
1: Mikong ya pi itu?
0: Belay.
1: Tapi ba hab no Barbala cuba pitahun besar aku mungkin berbarok ibu senap.
0: Ta, dengi kerman pinis barok kita barok kini semua tenar kini kijing ruai mah kita play je kerteng. Dengi ni senap lalu kijing ruai jing ba Josephus Tong ni ba kau bela kerteng pide ma pi kau beli bun apa telefon ini tersenangi phone biang mah.
1: Ta,
0: kau beli.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. PDEA? Pidimano?
1: Ma, ada ido.
0: Oh, ido. Ma, ido na ego to?
1: Ma, ni mau kedok.
0: Na mau kedok. Te bilang kom nodo, piklan.
1: Ha, na biang masih tat.
0: Biang hi mangiru, piju your phone mit mana kata yo.
1: Ha ai.
0: Ta. Te smol tunat. Piyo be banyak ren bat ngima te ka jingrai ibu piko ban sangat bahan ke step pat.
1: Ai, ke jingrai dong. Ijo iba ayun tu atawat
0: ni. Ni lei.
1: Kamu kan lang kemna?
0: Ke bekerteng kemna?
1: Porsam lah.
0: Porsam lah. Te porsam lah kadang gani jing ruai jing ba rap lang khong lam.
1: Oh, rap lang no.
0: Te yenu pi ko apas ngap soba kan ketni ke jing ruai.
1: Ni kong ai asi hang tu. Tak daro ke ngang te tanya ya daro hi ke baju sementara kan atas sini baju sok kan program no. Kan kum sahi.
0: Tak kubleshi bondo. Te ngini sngap lo kan gajing rai te shora tangan chum tamini i jing pul banai belen kot ma
1: hai ta
0: kubla shi bo me plafon bai stang i fon biang ma
1: hai ta
2: Hey Ribor, me pay li Yuli tu kedon. Eme ngapet bagadon em ku tu shop plus F. Plus F a Yuli kata. Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ayah kemet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man ka singiru. Te, haba pitir uka, u ata, kamlu, kompeni yang negadut, ki badon ya ke shop plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke shop plus F, na ka bentak ke jing im ke babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

0: Hello, request line. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Kong. Vipo dingin na eh?
1: Mga itu menyebabkan juga.
0: Aduh. Oh, flyo yang kelain jengin eh?
1: Nah, ngaku dia mau kedap.
0: Hoi, hoi, duk. Ngelak dapet kan kan buat film ni ya? Flyo yang kelain ni. Sorry, duk, dia. Nang ta? Film
1: Yo,
0: patlet juga kan
1: sebuah
0: sih?
1: ini pun yang ngasih film dan bukan.
0: Hello?
1: Woi.
0: Fi ong kum nodo?
1: Ngasih film kasih kalah yang ngasih film kasih ya namanya.
0: Oh.
1: Ayo.

Parlo nong sengap ngile sengap ikut gue wepet ke jingruai. Ke jingruai ke pakar ting Riz is on my mind. Naga film Riz jong ka sundi di hijauan bat un niraj. Ngini ayat syaprang ya ke program kit gunjan ngis sengap amtase kini ke wei ke jingruai ke pakar ting tum nile naga film rock jong u syafkat amanan ali ngini sengap ikini ke jingruai.

Da kini ke jeruai belai kerteng kuri kasi belar wai da IS kiri kasun kapur kalabiang bengin pun kutno ya ke program rempei ki kentai kabala wan syafi na ke akash bani shilong. Tad hadu bengin ni syambiang lasyai kasngi ha kapur katwe biji kani kadai ke akash bani shilong.

Gede-gede kak kasih berani silong kebun cebi ya ulai spa sah punya upain ar meter medium wave biar rengkat bawa peras spa 100% kilohertz badru 8.5 bahagia durasi free to air DTH bat ke live streaming news on air perlok no sengap akan dikepor ngidan ban malam cebi ya ka program gijeng roy kasih ka program surbetiang ngipediang suhai pi Iwe sya kena ke program pemata kesini haka bangi dan ben pentam syapi ya ki jingruai ya ki bangi lejir kerpang nak menta jong pi mat haka bersedang jong ke program ya sengap ya kena ke jingruai jong iba maksa wajri bat kekenhun jong i na ka tup jingruai ke bakerteng narempai ki jingruai ke bakerteng ngam kelet ban lemdangi ini sengap ikini ke arti lagi jengruai jengi ba makster wajri baga kenhun jengi.

Parlo no sam ila sengap ia ketuk waypad kacing ruai. Kacing ruai kebakar teng riba kentang. Jong iba Desmond Rimakisun bat iba Marcus Basa. Ngin ya ya ceprang ya ke program. Surbatiang ini sengap pamentah. Saya kini kewai kacing ruai kebakar teng harut iwa adu. Jong ikong pensuk lin si imyong naga tup jeng ruai. Kisruet rupa.

Perlah nong sangap ha ke program kisur kari India bermata kasinging ila pentem cepia kitu ki jingruai Hindi jong ka falguni patha na ka thup jingruai ka bakating meni payal he chankai ka tugala wan cepi na ka Akashwani Shillong sa jipang por kata ka por arba jing ini so abad ka Akashwani Delhi na mta ka kubor ha ketin pareng mambu da ka kubor ha ketin Hindi ha ka por ar shpawa ka ni ka day ka Akashwani Shillong ka por mta kaladab artan arba jing ini so abad ka Akashwani Delhi

Kenigadai ka kah shwani shlong bat kapur menta kaladab lai baje. Ti perlak no sengap katuhun penkut shwa yaik program na ulai spa sopunyo wain ar meter medium wave bat praspa nrupusau kilohertz. Ngin se shimpiang bat pihak transmission kaba ar kaban sedang ha kapur san baje shibit janmin. Tiatan aduk katika por kubli shibu ni pi baro. Kenigadai ka kah shwani shlong.

0: Oi, Ruga, meine Sonne, aber du kontakt ihn nicht, ja?
1: Plus F chin kon inga chim boy.
0: Ja, plus F nigum und diese dann hat man gen ma.
1: Na ma sia ma. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa chani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brebo, uno vitamin aru ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan, sing baljo ke rakina geta chani bos churang ko brion, plus F ni chin nang kepa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta wiating.
2: Dalam nukni janggi tangan kamu bahasa ni era pora ni kadang berbeda koran baksa nama kangsi janggi tangan ni culku dari samswani bongwa. Nak kaget nasi dengan skode ban tangan tak nampi ni korupung naruk nali niam rangko namba bat naskode. Dalam nak niam rangko pora ni baksa niam ni abau beda korak bo. Ya cida dalam nak nasi janggi tangan ni culku abat cingat tinga. National Law University Meghalaya hasil gini korup top sini admission sumai ku abat cingat tinga ha. Ya nuni niam ko skira nanti taman caca sungut dalam teknologi aroman dini janggi tangan ni bewal rangko nangcapi kurs rangko taria ha. Yano interdisciplinary program rang dunga JKI BALLB Honors Policy Science, BBALLB Honors Fintech, BSc LLB Honors Data Science, aro LLM programo Corporate Law aro Criminal Law dunggen. Meghalaya dukni manderang na yano porai nasot punga percent pachugum ko ni athagrik biap pasit rangko akhangedon ninga. Uning mana dukni satru satri rangko, ya university admission rachina titi atinga. Application portal ko kolachi sa March hazal gani kolkuk doko ni, chidok me hazal gani kolkuk doko na kuligen. Kalbatte masiba Taskode www.nlumec.ac.in na napanginipo ba doksku, zirosku, katamsni, gnisni, chetsa o na kolka atpo.
3: Na simang jol-jol arlin sangmani ringgapa da ukuwarani aro iris wa treni ringgapa chengo wanbol chengo yegitrangko kna sonagata manaha. Dao na simang Rafael Marakni ringgapa anseng anseng angsong turao yako kna soskanagata mangen.